0: Sobat Suara bebas. Mau kamu beli yang mineral kek, mau bawa tumbler kek, mau bawa galon kemana-mana aja, silakan Sobat Suara. Yang penting banyakin minum air putih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan sahabat suara, ayo siapa yang setiap buka medsos ya selalu muncul rekomendasi-rekomendasi tempat makan. Ayo. Baik itu di Kota Palembang atau juga di luar Palembang nih sahabat suara ya. Ya gak dipungkiri jamaah juga di luar Palembang nih sahabat suara ya.

suka selain ada hotdog, kemarin aku udah cobain ya waktu di Jakarta dan itu enak sih menurut aku ya, sosisnya enak banget. Terus apa namanya, ada juga dia buka kopi ya, dan dia buka yang terbaru tuh ada ayam goreng apa gitu ya, si Aldi Tahir Sobat Suara, ayam goreng basah Aldi Tahir atau apa gitu ya, dan itu muncul terus nih di TikTok aku gitu Sobat Suara ya. Nah jadi ngomongin soal ayam goreng, aku jadi inget nih Sobat Suara, dan aku jujur lupa banget mau ceritain ini ya. Jadi ketika waktu aku beberapa waktu lalu ke Jakarta, akhirnya salah satu tempat makan yang aku cobain itu adalah ayam goreng berkah. Ah, jadi kalau misalnya Sobat Suara pernah nonton podcastnya Om Deddy Kobuzer di mana ada almarhum Vidi Aldiano dan juga Agnes Mo ya, di mana mereka ada ngomong di situ adalah salah satu tempat makan ayam yang enak itu adalah ayam goreng berkah. Nah, jadi kemarin aku cobain lah Sobat Suara ya, yang kebetulan memang jaraknya nggak jauh dari hotel kemarin ya, itu masih daerah di Jaksel gitu ya. Jadi jalan kaki dengan mengandalkan maps ya, walaupun cukup effort buat jalan kaki, dan pas nyampe buset, rame banget, sumpah. Boleh-boleh Sobat Suara boleh cari, sambil cari ya di Google atau di TikTok atau di Instagram ayam goreng berkah ya. Jadi pas kesana kondisinya rame dan waiting list demi apapun ya. Padahal itu udah lewat jam makan siang, itu sekitar jam berapa ya? Kayaknya jam 2 siang deh ya. Dan itu masih rame nya minta ampun. Cuma memang pas aku nyampe dari luar itu bau ayam gorengnya itu benar-benar enak banget. Endorse banget Sobat Suara ya. Oke, akhirnya karena memang rame jadi kita waiting list dan masih banyak waktu itu masih banyak juga yang nunggu gitu kan. Nah kebetulan di depannya itu ada jual mangga nih Sobat Suara. Jadi mangga yang belum dikupas tapi bisa dikupasin juga segala macem. Jadi ada dijual di depan itu. Ngiler aja sih ngeliatnya, kayak iya ya, enak ya kali habis makan ayam goreng terus makan mangga gitu kan ya. Cuma kan aku mikir kayak fokusnya pengen makan di ayam goreng berkah, ya udah pengen makan itu aja. Nah akhirnya ketika sudah sampai giliran, akhirnya kita bersyukur dapat tempat duduk ya, udah dapat meja juga segala macem, mejanya deket colokan lagi jadi bisa sambil ngecas gitu ya. Jadi akhirnya kita mesen lah Sobat Suara. Jadi ternyata dia itu nggak ada per porsi gitu loh, nggak ada ala kart kalau istilahnya. Jadi dia mainnya per satu ekor gitu loh ya. Jadi misalnya per satu porsi satu ekor itu nanti misalnya kamu nasinya berapa misalnya gitu ya. Jadi kemarin kita bertiga, jadi mesen yang satu ekor plus tiga nasi gitu kan ya. Udah nih, kita nunggu segala macam dan sumpah demi apapun rame banget ya. Dan orang tuh pada lahap banget makannya Sobat Suara, sumpah. Makin penasaran dong ya, rasanya kayak gimana gitu kan kemarin ya. Nah akhirnya pas ketika udah sampai nih pesanan kita ya, ya udah kita langsung hajar lah gitu. Dan dia memang pakainya ayamnya ayam kampung nih Sobat Suara, bukan ayam yang biasa ya. Dan kita tahu kan kalau ayam kampung itu kan memang punya cita rasa tersendiri gitu loh ya. Ya udah akhirnya makan dan memang enak banget sih, sumpah. Enak banget, nggak dipakai sambal aja itu udah enak banget. Nggak tahu nih, nggak paham aku apakah bumbunya atau apa gitu ya. Cuma aku sempat diceritain katanya sih sambalnya nggak sepedes dulu, katanya sih begitu ya. Cuma aku nggak tahu, pada sepasang aku pas nyocol pakai sambal tetap pedes kayaknya. Dan memang enak banget sih sumpah. Jadi wajar kalau almarhum Vidi Aldiano dan juga siapa Agnes Mo merekomendasikan ayam goreng berkah gitu Sobat Suara ya. Dan you know what, ketika kami udah selesai nih bertiga ya, ada aku, ada Dian sama temannya Dian gitu, pas kita keluar pun masih rame, astagfirullah, masih rame, ya ampun. Dan yang rame itu bukan cuma, maksudnya gini, selain emang ayam goreng berkahnya juga rame banget, di luar-luar juga kayak ada jajanan-jajanan kecil juga, mungkin orang sambil nunggu sambil jajan kali ya, jadi rame juga gitu loh Sobat Suara ya. Dan enak banget sih, bolehlah kalau kamu yang nantinya mungkin akan ke Jakarta, gak tahu mau ngapain, entah mau sekedar jalan-jalan doang atau memang ada urusan kerjaan segala macam, boleh deh kamu cobain ayam goreng berkah ya. Dan kayaknya sih jujur ya, nasinya butuh 2 porsi sih harusnya Sobat Suara ya. Dan jujur sebenarnya kalau aku mau ngabisin satu ekor tuh bisa aja sih ya, karena kan ayam kampung kan gak terlalu gede-gede ya Sobat Suara ya. Cuma karena kita baik lagi, kita mau nyobain doang, ternyata emang

0: enak banget sih ya. Jadi boleh silakan dicobain ayam goreng berkah ya. Dan memang seenak itu sih, jujur aja sobat suara ya. Kayak gitu. Dan apa ya, harga mutaku worth it lah dengan rasa yang apa yang udah aku makan kemarin, dan benar-benar enak banget sobat suara ya. Kayak gitu. Dan ini aja sih, ngerasa berkah aja gitu, sesuai dengan namanya gitu kan. Jadi ketika udah keluar, merasa berkah aja, kenyang ya, happy, sesuai kata Ihsan, perut kenyang, hati pun senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Tulus ya, dengan Teh Hijau. Buset, Teh Hijau. Orang pada ngopi ya, Tulus Teh Hijau nih sahabat suara ya. Yes, jadi kalau sahabat suara cari liriknya ya. Jadi bisa dibilang Teh Hijau ini dari Tulus itu mengangkat kisah tentang fase kehampaan yang sering dialami seseorang, apalagi di era now nih sahabat suara ya. Nah, tapi memang ya, tanpa babi bu ya, setelah kurang lebih 4 tahun ya, terakhir Tulus ngeluarin album malahan nih sahabat suara, mengeluarkan karya. Jadi hanya Tulus kemarin merilis resmi single barunya ini ya, Teh Hijau. Dan berbeda dari lagu-lagu sebelumnya ya, Teh Hijau ini menawarkan kombinasi musik yang riang tapi diiringi dengan lirik yang menohok ya. Tapi liriknya ini sebenarnya bagus ya sahabat suara, karena justru merayakan kehampaan gitu ya. Jadi liriknya mengisahkan perasaan hampa dan kehilangan arah yang tidak bisa untuk dilawan tapi bisa diterima sebagai bagian dari kehidupan ya. Ini aku baca dari Pop Hari ini sahabat suara, kayak gitu. Jadi memang lagu Teh Hijau ini ya, juga bisa dibilang kalau aku baca proses rekamannya sempat dilakukan di beberapa studio. Dan Teh Hijau ini diharapkan bisa jadi teman buat siapa aja, kamu yang lagi merasa hampa ya, atau mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kehidupan yang makin pusing ini ya. Nah, tapi sempat rame juga, salah satunya ada Fisa Besari yang sempat mengomentari lagu baru Tulus yang ini, Teh Hijau ya, di akun X-nya. Dia bilang katanya sebagai musisi iri dia ya, Fisa Besari, karena gak pernah bisa membuat karya seindah Tulus kayak gitu sahabat suara. Dan emang liriknya juga benar sih, merayakan kehampaan ya. Dan rata-rata nih, mohon maaf nih ya, sampai detik ini di notes Instagram punya aku nih sahabat suara, pada ngupdate Tulus Teh Hijau semua. Ada yang bilang ini aku banget ya. Ada yang bilang ini relate lah segala macam, karena memang ada liriknya di mana di sini bilang katanya, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Wow. Membuka hati untuk apapun, siapapun, dan mungkin aku memang sedang tak bisa jatuh cinta. Waduh. Ini memang kayaknya ada sih, tapi ada loh orang-orang yang di era sekarang kayaknya bukan mati rasa ya sebenarnya sahabat suara ya, tapi benar-benar sekarang tuh kayaknya enggak mau mikirin soal cinta-cintaan dulu deh ya gak sih ya. Lebih memikirkan sekarang ini gimana fokus dengan aktivitas dulu ya kan. Terus di mana sekarang juga lebih memilih untuk fokus berkarir dulu gitu kan, bekerja dulu segala macam, daripada harus memikirkan soal cinta mencinta. Malahan semakin kalau semakin dicari-cari malah makin muak ya gak sih ya sahabat suara ya, kayak gitu. Tapi lucu sih ya, karena dia Teh Hijau gitu kan ya. ya maca gitu sahabat suara ya. Ini mungkin ya menggambarkan situasional di kondisi sekarang ini sahabat suara ya. Nah, kira-kira apakah lagu ini sangat relate ke kamu nih sahabat suara ya? Atau bisa jadi kamu, kayak aku bilang tadi, adalah salah satu orang yang juga sempat ngupdate ya lagu Tulus Teh Hijau di notes Instagram kamu atau di media sosial kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, apakah kamu salah satu orang yang setiap masuk musim bola ya, itu dadakan bisa menjadi seorang pelatih, komentator, analis, hater, sekaligus peramal skor ya, atau si paling paham bola banget lah sahabat suara. Nah kalau semuanya udah level internasional ya, dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, benar-benar kamu si paham banget ya, si paling bola banget ya sahabat suara. Kita tahu kalau sekarang kan sudah masuk di Piala Dunia FIFA 2026 nih sahabat suara ya. Nah biar gak cuma dengar dari obrolan temen atau ngeliat-liat di media sosial doang, kamu bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Dan ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau kamu bisa dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat, dan kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream Stream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026, dan jangan lupa buat download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih sama aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, ini lagi rame di media sosial ya, di Instagram Palembang. Jadi ini aku dapat informasi lebih lengkapnya dari kompas.com ya. Jadi dengan berita nih, sahabat suara, ada paus biru ditemukan mati terjepit di kolong rumah warga di Banyuasin. Nah, ini gimana cerita nih ya. Jadi seekor paus biru sepanjang sekitar 12 meter ditemukan mati setelah terjebak di bawah kolong rumah warga di Lorong Yunan ya, Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2 ya, di Banyuasin. Dan paus yang diperkirakan punya berat sekitar 2 ton ini ya, itu diduga terbawa gelombang air laut sampai akhirnya masuk ke bawah rumah warga. Waduh, nih jujur aku baru kali ini nih ya baca berita ada paus di Sumsel gitu loh ya, sahabat suara ya. Nah, ketika air laut surut, paus ini gak bisa keluar karena tubuhnya terjepit. Ya iyalah, sahabat suara, kita tahu paus kan gede ya, dan itu di rumah warga juga gitu ya. Camat Banyuasin 2 juga mengkonfirmasi kalau paus ini ditemukan warga hari Senin kemarin, 29 Juni 2026, sekitar jam 9:30 malam setelah kondisi air mulai surut. Nah, gitu sobat suara ya. Dan warga itu gak bisa menyelamatkan paus ini karena kondisinya sudah terjebak ketika permukaan air terus menurun. Dan tadi sahabat suara ya, dugaan sementara adalah paus ini ya gak bisa menyelamatkan dirinya setelah terjebak di bawah rumah warga ketika air laut sudah surut gitu ya. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin, Rina Kurniati, juga mengatakan kalau pihaknya juga masih berkoordinasi untuk menangani bangkai paus ini ya. Dan kabarnya laporan ini akan disampaikan kepada Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakabaring ya, untuk penanganan lebih lanjutnya, sobat suara, kayak gitu ya. Ya aku sumpah aku aja kaget nih ngelihat videonya nih, sobat suara, ada di media sosial ya. Dan ya tadi aku baru kali ini ngelihat ada ikan paus biru ya yang terdampar di rumah warga ya tadi karena kebawa sama arusnya nih, sobat suara ya. Tadi ya gak dipungkiri pausnya 12 meter, lebar 1 meter, berat 2 ton. Ya ini yang membuat akhirnya si paus ini pun juga gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri nih, sobat suara, kan terjepit ya. Kita akan tunggu saja nantinya untuk kabar selanjutnya seperti apa, sobat suara, karena baik lagi akan, ini kan gak gampang ya sobat suara ya, karena harus ada koordinasi segala macam gitu ya, Nanet. Dan makanya kita nantinya akan tunggu aja kira-kira kabar berikutnya akan seperti apa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia, ya aku pengen kasih tahu kamu kalau ini ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 ya. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, Cutfruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Dan kamu bisa informasi lebih lengkap ya, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi langsung aja datengin Alfamidi di sekitar kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isolo Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Jadi sahabat suara, ayo nih ya. Ya ayo lagi ngapain, ayo. Maaf. Kira-kira negara mana yang kamu unggulkan untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 nih sahabat suara ya. Kita tahu udah ada 6 tim negara yang udah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Ini kalau aku baca dari CNN Indonesia, ada Prancis ya, kemudian juga ada Norwegia, kemudian juga ada siapa lagi ya? Bentar. Ada Kanada, Brazil, Paraguay dan juga Maroko nih sahabat suara ya. Kita tunggu aja yang lainnya untuk di 16 besar Piala Dunia 2026 nih sahabat suara ya. Kalau aku jujur sampai dengan detik ini aku masih menjagokan Prancis ya sahabat suara. Karena menurut aku Prancis tuh perfect dari belakang sampai ke depan tuh benar-benar perfect banget ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, Portugal sih. Ya, cuma enggak tahu kenapa kayak agak-agak anyep nih nonton Portugal nih sahabat suara ya. Nah, dari Piala Dunia 2026 ini untuk sementara ini Kylian Mbappe nih sahabat suara menjadi memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 ya. Dan Mbappe sudah mencetak 6 gol dan menyalip Messi ya. Messi juga sama nih sahabat suara ya. Messi juga mencetak 6 gol tapi Mbappe berada di puncak top skor Piala Dunia 2006 karena punya 2 assist gitu sahabat suara ya. Kayak gitu. Dan apa namanya, kemungkinan akan terus bertambah ya. Apalagi Prancis juga berhasil maju ke babak berikutnya juga sahabat suara. Di bawahnya itu di pertama ada Mbappe ya dengan 6 gol dan 2 assist. Di bawahnya ada Messi dengan 6 gol dan 0 assist. Ada Erling Haaland ya dengan 5 gol dan juga 0 assist. Di bawahnya ada Ousmane Dembele dengan 4 gol dan 2 assist. Dan di bawahnya ada Vinicius Junior dengan 4 gol dan 1 assist ya. Cuma jujur nih sahabat suara, ada satu negara yang menurut aku GG banget ya. Tapi yang bikin GG itu adalah sosok pelatihnya, itulah Brazil sahabat suara ya. Gila, ini aku sempat kan dia kemarin Brazil ngalahin Jepang ya sahabat suara dengan skor 2-1 ya. Itu benar-benar luar biasa di mana Jepang benar-benar apa ya, bisa dibilang mendominasi iya, sampai membuat Brazil tuh kayak frustasi lah gitu ya. Cuma yang luar biasa adalah di situ ada strateginya Carlo Ancelotti ya. Wow, gils banget, dan akhirnya ternyata Brazil menang 2-1. Ini yang luar biasa nih, agak deg-deg ser ya. Apalagi juga melihat performa dari Brazil juga oke juga nih sahabat suara. Tapi gak tahu ya, baik lagi bola itu bundar. Apalagi Piala Dunia 2026 ini banyak banget kejutan. Jerman kalah, Belanda juga kalah gitu kan ya. Makanya kita akan tunggu saja nanti akhirnya akan seperti apa. Tapi baik lagi kalau ditanya negara mana yang menjadi yang dijagoin sama aku, kalau aku tetap Prancis tadi sahabat suara. Cuma yang aku salut adalah performa pemain-pemain Real Madrid di Piala Dunia ini GG banget ya sahabat suara ya. Mulai dari ada Mbappe, ada Vinicius Junior, ada Jude Bellingham juga ya. Itu benar-benar luar biasa banget sih ya. Nah, cuma memang ya tadi kita akan lihat Prancis akan lawan siapa untuk berikutnya ya. Karena baik lagi dari belakang, back, gelandang sampai depan itu benar-benar menakutkan, apalagi depannya coy. Bayangin depannya ada Mbappe, ada Dembele, ada Olis ya, ada siapa namanya itu? Barcola ya kan. Belum lagi juga ada Ryan Cherki. Aduh. Itu benar-benar gimana enggak deg-deg ser ya. Nah, kira-kira kalau sahabat suara, kamu dukung timnas mana nih ya? Setelah banyak timnas-timnas yang gede-gede pada berguguran di 32 besar ya. Apakah kamu ada yang menjagokan underdog-underdog kayak Maroko, kayak Norwegia juga ya? Ya masih kita akan tunggu saja sahabat suara ya. Baik lagi, karena aku yakin Piala Dunia 2026 ini lebih banyak lagi kejutan yang akan timbul. Nah, kira-kira apa? Makanya kita akan tunggu saja nanti ya. Karena kadang-kadang nih ya, yang enggak kita jagokan, yang apa ya, yang biasa aja, yang malah enggak kita lihat, enggak taunya masuk final. Nah, itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu pengen belanja, belanjanya di Alfamidi aja. Yang pastinya belanja di Alfamidi dan kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai dengan 15 Juli ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece sosis ayam sapi 3 x 25 gram. Ada 1 piece Simba choco chip susu 34 gram all varian. 1 piece Brio Go Potato 56 gram. 1 piece Nutrijel jelly powder rasa buah all varian. Cincau 15 gram, ada juga 1 piece pucuk harum teh original less sugar botol 500 ml, ada 1 piece bintang zero kaleng 330 ml atau 1 piece outside choco malt barista blend choco straw 200 ml. Lalu dengan belanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000. Produk-produk TTM ada 3 pieces pristine lawan 8.6 plus ya, water bottle 400 ml, 3 pieces Tao Kainoi Big Sheet All Varian 3,2 gram dengan varian sama, ada 1 piece Top Coffee Gula Aren Avocado Mochaccino 9 x 22 gram, Cappuccino 6 plus 3 x 25 gram, dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000. Untuk masing-masing produk ada 1 piece Sari Roti Sobek Coklat 214 gram, ada 1 piece Kitela Keripik Singkong Ori Balado BBQ 175 gram, ada juga 2 piece Parotti Sus Poch Coklat Strawberry 72 gram dengan varian sama. Ada juga nih produk non-food, 1 piece Tempo Facial Tissue Neutral 460 ply Soft Pack 4 ply Bluebell Sakura Pear Blossom, ada juga 2 piece Sunlight Jeruk Nipis 400 430 gram atau 2 pieces Gentle Gen Liquid Detergent Refill 360 ml varian dengan varian yang sama, dan bisa pilih langsung 3 produk ya. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia Sobat Suara. Aku akan ngemulai udah selesai siaran buat hari ini ya, karena udah jam 9.02 menit malahan ya. Makasih lo yang udah mendengarkan dari tadi, ataupun juga yang baru denger, it's okay juga ya. Ya pastinya selamat melanjutkan aktivitas, lancar untuk aktivitas hari ini. Dan selamat bulan Juli ya, yang bulan Juli yang mau ulang tahun, cie cie cie. Atau ada hari spesial di bulan Juli ya, cie cie cie. Ya semoga bahagia terus ya Sobat Suara ya. Jangan lupa banyakin minum air putih Sobat Suara, banyakin gerak juga. Kalau gak penting-penting aman, gak usah keluar dengan cuaca kota Palembang yang panas ini. Dan semoga hari ini banyak kabar baik yang hadir lah ya. Jangan lupa buat dengerin Iswara juga selain di frekuensi 95,1 FM, bisa juga streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Dan nanti jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan.
4: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
0: Kalau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Itu
7: Bang Boring, Bang Boring,
6: Bang Boring.
7: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
7: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boring, Bang.
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Suara seru di

0: Iya, selamat pagi sahabat suara. Udah menjelang siang sih, 9.41.
1: Betul sekali, kita masih bermain TTE. Tebak-tebakan entertainment.
0: Yoi, pagi-pagi enak banget nih ngeliatin orang main TTE.
1: Kalau tadi Mamat tidak berhasil nebak kita, tetap dia dia tidak berhasil nebak tebakan dari lo ya.
0: Iya, yeah, nggak bisa dia naik gila.
1: Dia nggak bisa ya.
0: Cupu deh, pantesan deh.
1: Tapi kita berhasil tebakin tebakan dia.
0: Oh iya. Tenggelamnya Pak kapal Van der Wijk.
1: Betul. Dan sekarang sudah ada sahabat suara bernama Rido. Do.
2: Yes, halo.
1: Selamat pagi. Lagi mana, Do?
2: Pagi, lagi di kantor.
1: Lagi sampai. Oke. Aman, Do ya, kalau kita ajakin TTE dulu ya.
2: Aman dong.
1: Lu nggak betah di kantor lu katanya?
0: Ih, parah banget anjir.
1: Parah.
0: Ya, mau resign katanya? Yeah, yang cerita ke kita kalau gitu.
1: Iya. Lu kayak penyanyi Britpop mau resign?
0: Mau resign.
1: Mau resign. Oke, okay, Dok. Lu mau yang lo yang nebakin atau kita yang nebakin duluan?
2: Kalian dulu deh.
1: Oke. Okay. Kasih Bang. Gua dulu ya. Clue-nya dia adalah seorang perempuan. Jebolan ajang pemilihan bakat nyanyi di salah satu stasiun TV. Terus juga sudah berpisah dengan suaminya. Terus dulu sempat tersebar videonya.
3: Anaknya Komeng, gampang nih, anaknya Adul.
1: Lucunya. Anaknya Nunung. Adul. Lucunya ke Nunung sama Adul. Siapa deh?
3: Siapa kan dia?
2: Siapa ya?
0: Jebolan ini, Bang. Akademi gitu.
1: Ya maksudnya sebuah ajang pemilihan bakat nyanyi.
0: Oh.
2: Perempuan ya?
1: Perempuan.
2: Marianjola.
0: Punya anak tuh.
2: Iya, gak tau.
1: Tapi ada videonya juga
0: Joy sih. Ya ada videonya banyak di YouTube.
1: Videonya bagus-bagus sih.
0: Iya, videonya.
1: Udah punya anak. Nama Rai itu bagus juga.
0: Apa?
2: Lagunya.
1: Siapa?
3: Joy Tobing kata dia.
1: Joy Tobing, salah.
3: Masih salah.
0: Anaknya lucu relatif sih Joy.
1: Yang bilang
3: dia. Ya, tapi dia lucu beneran.
1: Anaknya lucu beneran lucu.
0: Terkenal lucu.
1: Talented lagi anaknya.
0: Talented.
1: Lalu itu talent pernah kolaborasi sama artis luar anaknya kalau nggak salah.
2: Maksudnya
0: orangnya orangnya anaknya tuh orangnya lucu, bukan dia punya anak terus anaknya lucu kan.
1: Anaknya juga lucu.
0: Oke, okay. siapa tebak tuh
1: siapa?
2: Riodra.
1: Nyana.
0: Udah umurnya tuh.
1: Iya, nyana aja belum.
2: Nyerah bang, nyerah.
0: Tahu gua. Masa nyerah? Lo pasti tahu.
2: Ya,
0: teh. Inisial boleh gak?
2: Oh ini. Yang ini kan Everybody Knew tuh.
3: Bukan.
0: Pokoknya nih.
1: Citra sekolah sekolah Stika bukan?
2: Iya itu dia Citra bukan ya.
0: Kan udah bilang bukan, Kok masih keke. Di namanya dia ada huruf E.
1: Nah udah tuh.
2: Ada huruf E.
0: Mbappe.
3: Itu asal Surabaya udah oke banget sih.
1: Surabaya kalau nggak salah ya?
3: Surabaya.
2: Siapa ya?
1: Ada tambah huruf lagi nggak? Kalau mau nambah huruf, ceban sini ke kita, coba.
3: Dia videonya waktu itu kayak gimana bang?
2: Video klipnya? Nama...
1: Lupa gue, tapi bagus sih sinematografinya.
3: Boleh spill apa?
2: Gak tahu bang.
0: Coba yaudah lu nanya yang biar kita jawab, kasih clue-nya. Lu butuh jawaban apa ya,
3: butuh
0: tambahan
3: apa? Butuh clue tambahan gak?
0: Ya nanya apa coba.
2: Dia tahun berapa jebolannya?
1: Dia itu tahun berapa ya? Coba lupa gue jujur. Kalau jujur 2009 atau 2010 ya? Lupa gue. Angkatan siapa dia? Lu salah lu nanya itu tuh.
2: Angkatan siapa dah?
0: Salah lu nanya itu. Kalau ini belum tentu bisa nebak.
1: Angkatan Aris.
3: Angkatan Aris.
1: Aris. Angkatan Aris. Sama Kunto Aji.
3: Sama Kunto Aji.
1: Kunto Aji.
3: Iya.
1: 2008?
3: Oh, 2008 ya.
2: Siapa ya?
3: Aku suka nih.
2: Gak tahu bang, jujur.
1: Nih, gue kasih clue tambahan deh. Tirai abu-abu.
4: Nah itu mah, fotonya dia.
3: Fotonya
4: di mana aja bisa aja.
1: Oh ya bisa sih, jangan deh jadi tirai clue-nya salah. Agak itu di TikTok ada ngasih clue.
4: Oh,
1: ya abu-abu. Emang iya ya.
4: Clue-nya dulu pernah pakai behel.
1: Dikit.
3: Sekarang sekolah lari nih dia.
1: Sekolah lari.
2: Tapi masih nyanyi nggak sekarang?
1: Masih tergantung sih.
2: Udah jarang.
1: Main film deh sekarang.
4: Oh, emang film mah?
1: Ah iya banyak main film.
2: Filmnya apaan?
1: Scooby Doo gambar ya. Gak bisa nebak lama-lama nih. Kesabaran gue habis.
4: Ini deh paling gampang nih gue kasih clue ya.
2: Iya.
4: Anaknya namanya Gempi.
1: Nah. Iya.
2: Oh.
1: Siapa?
4: Betul.
1: Iya.
4: Itu gue yang betul gue. Iya.
3: Oke.
1: Okay. Gue beneran kesel loh ini dalam hati nih.
3: dari dia.
1: Oke, okay, dari Rido sana.
4: Lo.
3: Dari dia. Coba gantian.
2: Kalau gue clue-nya
1: ini apa nih?
2: Film.
1: Oh, film. Oke. Okay. Dari tadi film terus ya.
2: Dia adalah seorang cowboy sheriff.
1: Oke.
2: Okay. Punya teman seorang, aduh ini terlalu spesifik tapi punya teman seorang astronot.
4: Budi Toy Story. Jawaban gak pertanyaan, gampang semua. Sambat gua.

0: Ki.
1: Iya. Tadi ada tebakan, kenapa Elsa tinggal di Gunung Es?
2: Lucu banget sih kalau di tempat karaoke dia Elsi. Aduh. Kesukaan Beril banget.
1: Ada gua tuh.
2: Elsa
1: oh ya. Iya maksud gue Elsanya.
2: Iya Elsanya. Oh Elsi gue.
1: Last child. Guru gue juga dulu ada kayak Elsi anjir.
3: Siapa?
1: Namanya Elsi. Guru bahasa Inggris Bu Elsi.
2: Oh.
1: Emang guru dulu enggak ada yang namanya Elsi?
2: Enggak ada. Namanya
1: tapi guru ada yang Elsi.
2: Kok ada? Jadi dia enggak ada namanya Elsi tapi dia Elsi. Live connector. Jadi dia menghubungkan orang-orang dengan kehidupannya live connector.
1: Ih, kalau enggak ada Elsi mah kita layu ya.
2: Betul.
1: Enggak ada live connector.
2: Benar. Ini seru banget ya di TikTok di main TTE nih, tempat-tempat entertainment. Ya
1: pagi-pagi enaknya main TTE nih.
2: Iya, megang-megang TikTok maksudnya. TikTok entertainment.
1: TTE. Ya bisa dipegang, Bang.
2: Bisa TikTok bisa.
1: Oh iya, di scroll. Salah gue, sorry. Ini selain TikTok, ada media sosial yang juga sering kita pakai, yaitu WhatsApp. Ini betul. Menurut gue agak-agak gimana gitu ya, ada username-nya cuy.
2: WhatsApp tuh makin ini, makin berkembang sekarang ya.
1: Banget. Jadi buat lo kreat content creator atau businessman gitu ya, username lo bisa disesuaikan sama nama akun Instagram dan Facebook lo. Emang udah kerja sama mereka ya?
2: Udah terintegrasi. Dulu gue waktu awal-awal nih ya kan, waktu belum pindah komplek ke komplek yang sekarang, nama WhatsApp gue AI. Jadi tiap orang menyapa harus Pak AI.
1: Karena ada insomnia kan. Oh AI insomnia.
2: Gue terinspirasi dari Ardito.
1: Disingkat gitu.
2: Tapi
1: ada tipikal orang yang username nama WhatsApp-nya diganti singkatan ya?
2: Ada ya?
1: Ada. Di misalkan Indra.
2: Kalau misalkan nama dia Teddy Arthur
3: Indrawan.
1: TAI, TAI. Singkatannya itu kan?
2: Iya,
1: benar disingkat TAI. Apa-apa.
2: Atau mungkin namanya
1: Beril Ibnu Syahrul Putra Anindita Kuncoro.
2: Atau Medi Mangunkerta Wijaya.
1: Oh bisa. Gue gak tau gak ada suaranya bang.
2: Atau namanya Kinar
3: Kinar
2: Naura Kinar
1: Tirta,
2: Kinar Naura Tirta, Kinar Noto Tirta Lembayung,
1: Kente.
2: Apa namanya Ice Trisna
1: Ismail?
2: Bukan Ice Trisna Ismail. Indah Lembayung?
1: Oh kakak adik. Keluarga Lembayung.
2: Apa sih katanya?
1: Sebenarnya I aja.
2: Oh iya.
1: Soalnya dipanggil Intan kan.
2: Oh iya kepanjangan soalnya.
1: Yeah. Di WhatsApp juga Teguh. Ada kata buat di TikTok. Kalau namanya Teguh Oni Kun Edi Triantomo Tono.
2: Oh.
1: Oh bisa.
2: Tokun Ditri.
4: Iya. Ini bagus nih Rina nih.
1: Oh, naponakannya Khadira Ulia Raisya Arcinur Quran. Woi, bagus loh.
2: Ini mah yang ya enggak mungkin disentuh sama Beril kayak gini-gini.
3: Iya.
2: Nama-nama kayak gini.
1: Sula, gua ngeri. Sulit. Terlalu inilah terlalu yeah. Berat lah buat gue. Ini sampai kapan sih kita main kayak gini-gini? Ini buat lo reservasi nama username lo juga udah mulai dibuka tapi bertahap ya. Lewat WhatsApp. Lo update dulu di Google Play atau di Apple Store. Buat lo pakai HP TV enggak usah lah, enggak usah pakai WhatsApp. Saya udah enggak pakai HP TV.
2: Oh iya, zaman dulu ada HP TV ya?
1: Ada. Anjir. Ada antenanya touchscreen.
2: Bener. Masih ada enggak ya? Sahabat suara pakai HP TV terus nonton bola sekarang pakai HP-nya gitu.
1: Si Mamat tadi kan dari gua deh. Mamat masih pakai HP.
2: Mito. Pakai Mito, iya bener.
1: Deddy Corbuzier.
2: Bukannya itu ya Limbat ya?
1: Limbat ya?
2: Ah, Limbat. Limbat juga ya.
1: Belum tertarik enggak nih sama fitur ini, Bang?
2: Biasa aja sih, gue gak terlalu tertarik sama fitur-fitur terbaru dari selain sosial media ya. kayak Instagram, iya, TikTok, gitu-gitu.
1: Lu udah nyaman aja, lu mau update-update apa lagi gitu lo maksud gue.
2: Kecuali lu bisa bikin dua akun. Atau gue bisa dibikin dua akun. Oh, jadi satu bisa. Nomor bisa dua, dua, eh sorry.
0: Satu HP bisa dua nomor.
2: Satu WhatsApp bisa dua nomor.
1: Enak tuh iya, begitu. Gitu. Karena ada yang WhatsApp bisnis kan.
2: Betul. Nah ini di luar WhatsApp bisnis. Ya WhatsApp lo sendiri, misalkan lo mau pakai provider apa nih gitu ya kan. Buat kerjaan selain WhatsApp bisnis. Ya lo bisa pakai dua akun. Enak sih, lebih mudahkan pekerjaan.
1: Malah katanya kalau username itu jadi kayak mengurangi privasi orang. Jadi lo kayak, eh bagi username WhatsApp lo dong. Kan akan lebih.
2: Oh kayak Line dulu ya.
1: Iya.
2: Ya kan, Line kan dulu pakai
1: nama
2: kan.
1: Benar. Kalau minta nomor kan kayak segen kan. Ada segennya gitu loh. Ya bagi nomor, ah tapi ntar deh gitu.
2: Benar. Jadi ini lumayan bermanfaat ternyata ya. Tapi menurut lo lebih enakan manggil, eh minta WA apa minta WhatsApp? Padahal dua suku kata sama-sama.
1: Gue buka pakai bagi WhatsApp lu dong.
2: Itu enak kan? Nah. Eh minta WA lu, kenapa nggak WhatsApp aja ngomongnya? Kecuali di chat. Mungkin kalau chat dia malas ketik ya.
1: Iya benar. WA singkatan gitu.
2: Eh Rel apa kabar ya? Minta WA lu dong. Kenapa ngomong WhatsApp aja? Kan sama-sama dua suku kata.
1: Kan ngapain minta bang? Kan kalau di WA ngapain minta? Minta WA lu kan udah punya. Nah, di chat.
2: Ya juga. Eh kalau minta WA-nya
0: orang lain.
2: Oh, di dong. Minta WA-nya Buluk misalkan gitu.
1: Oh, gue benci sama orang ngomong Wawa.
2: Kenapa?
1: Enggak tahu, aneh aja kayak Wawa lu.
2: Wawa.
0: Biasanya tuh dipakai di live-live streaming gitu-gitu karena kan enggak boleh nyebut platform lain.
1: Iya.
2: Gitu. Oh, gitu.
1: Butiga ya bilangin Real, masukin nomor Wawa ya. Gue tendang leher belakangnya Butiga kemarin.
0: Kesel. Oh pantesan dia bongkok dari kemarin.
1: Oh enggak, itu bongkok bukan gara-gara itu, gara-gara lesu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kayak gini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
0: baru,
2: ya kan?
0: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
0: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren. Sikat. Hari pertama di

chat, silakan ya. Lalu ada juga lagu yang ini. Dari intronya udah ketahuan ya. Ava Ia dari Salma Salsabil featuring Bass Boy bakal dimainkan menjadi putaran pertama setelah yang ini. Ada Noah dengan Di Balik Awan, Dodo Harahap di Iswara sampai jam 2 siang.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di hari pertama bulan Juli, apa yang membuat kamu sahabat suara tiba-tiba merasakan bahwa kok begini ya? Kalau aku sih, kalau saya ya sahabat suara ya, kayak gini nih keadaannya. Tahu-tahu meler, nggak tahu kenapa tadi pagi keluar rumah, berangkat ke Iswara, ke studio, tahu-tahu nggak tahu cuacanya atau mungkin ya, mungkin ini langsung bindeng nih, mungkin kondisi udaranya ini yang kurang cocok dengan hidung saya yang memang bisa dibilang turunan Jerman ya. Jajaran mah

0: suara dan juga
1: pakai masker ya. Takutnya kayak saya tahu. Beler.
0: Hi-Fi dengan satu-satunya siap dimainkan. Setelah yang ini ada Kahitna featuring Monita Tahalea dengan Titik Nadir di Iswara.

Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kalau tadi ada Viera dengan Peri sambil nemenin kamu menuju jam makan siang, ditemenin lagi dengan lagu-lagu yang bakal membuat kamu kayak kembali ke masa-masa itu, atau bahkan oh, lagu ini ternyata nyanyi dia karena kamu sering dengarnya di sosial media. Di Overtunes dengan Sampai Kapan, selanjutnya menemani kamu yang ini nih.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan untuk jam pertama. Kita akan lanjut lagi sambil nyari makan siang pastinya tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3X3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading.

11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
4: Jakarta International Pet Show.

0: Diandra International.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan yang pasti juga Dodo Harahap menemani kamu yang bisa dicek juga di TikTok @iswara.network. Hai, apa kabar? Anak Bekasi requestnya Cegil Nabila, terus juga Uci. Halo, apa kabar Uci? Iqbal, apa kabar hari ini Bang? Baik-baik saja, sedikit meler karena gak tahu nih udaranya ya. Terus juga Fir, terima kasih sudah memainkan lagunya Sumpah Mati dari Shelina Grace dan juga Andi Rianto. Yes, masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren putaran selanjutnya.

Puteri yang sudah masuk. Hai, terima kasih. Ini ada Ut. Ah, dibikinin yang namanya Avatar. Terima kasih ya, udah masuk. Di 0816 114 1014 di

0: Yes, ada tiga lagu yang siap dimainkan. Nadina Miza, Gea Indrawari, 9 Matahari siap menemani kamu makan siang setelah Unmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Nadine Amizah dengan rayuan perempuan. Itu dia ya. Gila. Ya pastinya selamat siang buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-1141-014. Yang pastinya Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Yang juga di mana kali ini akan mainkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani kamu.

0: 0816 1014 1014. Saya hai buat teman-teman yang lagi kerja keras, cari rupiah keras, asik rupiah keras gak tuh ya, cash keras pokoknya ya, kalau kita mau belanja ya. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.
1: Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu.
0: Yes, yes. Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku udah standby. Apa kabar Elvin? Dodo udah makan belum? Terlihat dari suara saya yang bindeng ya. Ada 21st Night juga nih sahabat suara.

God, ini lagunya wow. Lagu era 2007 ke atas. Joey. Joey doang sih yang kenal di sini. 21st Night tergila siap dimainkan juga setelah pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Maafin dong. Silakan menyapa saya juga di 0816 1141014 atau juga di live TikTok @iswara.network.

0: seorang Surabaya, seorang warga Indonesia. Yang pasti sahabat suara, Rahmani Astri nih, pilihlah aku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada kabar baik sahabat suara dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
4: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya, asli.
3: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
4: Iya.
2: Begitu jadi perempuan.
3: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
4: Kan
3: kata Gina juga apa?
4: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran
3: bisa
4: sebelah?
3: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
2: Restoran
4: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
3: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
4: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
2: Ini, apa namanya? Apalagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
4: Gitu. Aduh cari yang lebih
3: versi
4: segernya.
3: Yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
3: Maksud kamu aku udah peyot.
4: Gitu. Enggak peyot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
3: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
1: Jakarta,
5: Jogja,
1: Makassar,
5: Medan,
1: Palembang,
5: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sekarang ini kita masuk di jam 1 ke jam 2 siang. Indokustik, kali ini udah ada musisi yang dimana dia ini sudah mengeluarkan single banyak banget. Apakah dia terlalu lama single? Akhirnya singlenya banyak. Terus juga ya, ini karya-karyanya sahabat suara emosional banget. Dan kali ini kembali dengan single terbaru berjudul Tenanglah. Sebuah lagu yang lahir dari pengalaman pribadi dan menjadi pengingat bahwa di apa ya maksudnya di balik setiap masa sulit selalu ada harapan untuk bangkit. Langsung aja kita sambut, ini dia single keenamnya dari Joanna Andrea. Hello.
1: Selamat siang.
0: Siang. Yes. Ini fresh banget pakai jaket kulit.
1: Oh,
0: emang rocker. Agak kulit sih kelihatan dari luar sih. Ya, kayak jaket-jaket kulit. 70 tahun-tahun 70-an kan kayak gini-gini ya.
1: Oh iya. Ini kok ini kebetulan Sesame Street sebenarnya.
0: Oh, Sesame Street, ya lucu banget.
1: Yang ini apa sih yang trash can guy itu apa ya namanya? Aduh lupa lagi.
0: Itu yang Sesame Street, itu Sesame Street yang
1: Elmo
0: dan juga Yellow Bird itu kan.
1: Iya.
0: Oh, my, Big Bird
1: ya. Iya.
0: Yes. Apa kabar Joanna?
1: Baik, Kak gimana?
0: Aku? Aku lagi agak meler.
1: Sama lagi aku
0: ini kayak emang cuaca, apa bukan cuaca, udaranya deh nih, asap banyak banget tadi pagi, tahu masuk studio, langsung sneezing gitu, iya.
1: Oh.
0: Anyway, ini jangan bahas ini ya, kita akan bahas tentang single ke-6.
1: Yes.
0: Single ke-6 nih, coba single pertama itu, coba remind kita, single pertama itu kamu di tahun berapa?
1: Single, jadi Tenanglah ini single ke-6 aku bersama Lebo Pro M.
0: Okay.
1: Jadi sebelum itu aku emang udah sempat rilis lagu juga.
0: Pertama kali lagu kamu itu muncul tahun berapa? Ingetin apa, remind lagi sahabat suara dengan apa dan mungkin mereka sempat li. Karena gini, semuanya itu kan lewatnya sosial media ya.
1: Betul.
0: Aku dengar lagu ketika ngobrol sama musisi, oh itu lagu Allah. Nah, ini kamu yang mana yang pertama kali itu?
1: Aku pertama Rohani dulu, Kak.
0: Mukjizat itu nyata? Oh, bukan tuh Nikita. Maaf. Terlalu bersemangat.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Iya, aku Rohani dulu di tahun 2017 atau 2018.
0: Okay.
1: Itu judulnya Karena Aku Percaya.
0: Okay.
1: Lagu komersil pertama aku itu 2019.
0: Oh,
1: mulai.
0: Yeah. Berarti ini pemuda gereja ya.
1: Oh my gosh.
0: Nah ini untuk banyak yang mengenal Joanna ini lewat lagu-lagu yang jujur kayak ballad, emosional. Terus juga kalau menurut Joanna sendiri seperti apa sih sosok Joanna di luar panggung, di luar bermusik? Apakah seperti karyanya gitu? Karena anak harus pakai topeng kan demi untuk berubah. Apakah kamu emang ada-adanya kayak gitu?
1: Jadi Joanna di luar musik ya, in a way. Aku mungkin apa ya? Enggak terlalu beda sih. Maksudnya okay. Aku apa adanya juga sama lirik-lirik aku gitu.
0: Uh-uh
1: sih. Jadi chill aja sih, santai aja.
0: Jadi sejujur itu kamu ya dalam bermusik dan juga bikin lagu atau juga nyanyi gitu ya?
1: Iya, kalau aku bermusik, kalau aku di panggung, I try my best to be myself sih.
0: Okay. Dan dari press release ini diceritakan kalau lagu ini nih yang kali ini adalah Tenanglah ya.
1: Betul.
0: Ini lahir dari pengalaman pribadi. Ceritakan momen seperti apa yang akhirnya melahirkan Tenanglah.
1: Yang kali ini Tenanglah sih tercipta karena aku emang ya lagi banyak pikiran, lagi kepala lagi berisik banget gitu sih Kak. Perjalanan karir, kehidupan aja kan pasti kita semua ada ups and downs gitu. Kebetulan waktu itu lagi down gitu. Lagi butuh banget ditenangin gitu intinya sih.
0: Okay.
1: Jadi ya why not bikin jadi lirik aja sih.
0: Tahun berapa itu lagi berisik-berisiknya sih kepala?
1: Awal tahun ini, akhir tahun kemarin gitu.
0: Oh ya?
1: Lagu ini tercipta.
0: Oke, okay. Seberisik apa isi kepala? Apakah sampai sakit, impact-nya ke kesehatan, ke sakit kepala, emosian, atau malah jadi kayak energinya hilang, gimana?
1: Enggak gitu sih. Maksudnya aku masih day to day-nya aku masih jalanin biasa aja, tapi emang lagi banyak pikiran aja. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi parah banget, aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau the fact aku bisa nulis lagu berarti masih okay, tapi
0: berfungsi.
1: Emang lagi berisik aja gitu. Jadi was fine.
0: Okay.
1: Everything was fine. Yeah.
0: Okay, good. Nah ini Tenanglah, ini membuat sebuah karya yang judulnya mungkin dari yang tadinya Rohani gitu kan ya. Tau-tau ini Tenanglah, ini apa yang bikin beda dengan karya-karya sebelumnya, Jo?
1: Ini salah satu laguku yang sangat-sangat jujur.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yang biasanya kalau misalnya aku nulis lagu, bisa aja aku bersembunyi di balik metafora gitu.
0: Oh.
1: Kalau ini enggak sih.
0: Jujur ya.
1: Ini apa adanya.
0: Jujur gitu. Tapi enak banget ya. Jujur enak banget. Enggak ya. Review makanan kali.
1: Markicop.
0: Mari kita coba. Sejujur apa di lagu ini?
1: Sebenarnya dari judulnya sendiri kan tenanglah gitu.
0: Iya.
1: Kalau benar-benar dibedah liriknya ini sebenarnya lebih aku ngobrol sama diri sendiri juga gitu.
0: Okay.
1: Dan to put it in the world, biar itu jadi public itu sebenarnya agak-agak menyeramkan kadang buat aku sih sebagai introvert mungkin ya.
0: Serius introvert? Oh iya?
1: Iya, aku introvert.
0: Iya.
1: Gak kelihatan kan?
0: Cocok jadi penyiar radio.
1: Oh iya.
0: Gak kelihatan banyak orang, cuma energi kita satu jam dong nih ketemu kayak gini.
1: Oh iya. Langsung di mobil diem kita.
0: Di mobil diem langsung menyesuaikan semua emosi yang udah keluar ya.
1: Yes.
0: Nanti kita akan bahas sahabat suara yang nonton di live TikTok at isuara.network, yaitu tentang detailnya apa sih ini tenanglah, seberapa panik berisik atau seberapa anxiety-nya di kepala sampai numpuk banget. Ini mungkin ada gara-gara dia nonton film Upside Down? Is it? No.
1: Stranger Things?
0: Bukan, no, yang Pixar.
1: Oh.
0: Inside Out atau Upside Down, mau ngapain? Museum. Ya, nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara saat lagi setelah main rollerblade barengan sama Nona. Ini studio kenapa mau saya banyak banget di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Menyenangkan sekali Nona, rollerblade. Wow, kita sangat multitasking ya, lagi ngobrol-ngobrol, tau-tau udah ada tananananat. Kita langsung ngobrol lagi di Iswara. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Glenka, yang dari Bandung di live. Ada sahabat suara kita dari Bandung. Namanya Glenka. Nih Glenka.
1: Hai Glenka.
0: Glenka ini persis banget kayak kamu.
1: Oh.
0: Auranya tuh cici-cici pantai Indah Kapuk.
1: Oh my god.
0: Yang kita harus pilates tiap hari ya, Kak.
1: Aduh, aku gak pernah lagi pilates.
0: Belum butuh. Tunggu 30 tahun ke atas, Kak. Cici Joanna, kamu harus 30 tahun ke atas dulu baru tahu kamu tuh butuh apa dalam tubuh ini.
1: Oh no.
0: Kapanpun itu bisa kok ya. Well, kita lagi ngobrol nih buat sahabat suara yang ada di live TikTok dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Joanna Andrea. Kamu tuh mengingatkan aku sama pemain film tahun 2005 ke atas.
1: Oh my god, siapa tuh?
0: Alexandra. Oh, Joanna something. Nanti kita ngomong di belakang mic ya.
1: Okay.
0: Terlalu excited nih ngobrol aku soalnya ya. Well, ini kita ngomongin tentang tenanglah.
1: Okay.
0: Tenanglah ini bercerita tentang secara detail tentang apa?
1: Tenanglah ini ya reminder buat orang-orang kaum overthinkers, I guess.
0: Overthinkers, what up?
1: Yeah. yang biasanya terlihat baik-baik saja tapi ternyata isi kepalanya sedang enggak baik-baik aja.
0: Paham.
1: Gitu. Jadi ini secara mendetail lagunya lebih sebagai motivasi sih untuk orang-orang yang membutuhkan teman, orang-orang yang lagi butuh ditemenin gitu, yang lagi butuh ditenangin gitu.
0: Ditemenin atau ditenangin secara mengkerucutnya, secara signifik apa ya, spesifiknya?
1: Hope-nya kalau udah ditemenin bisa nenangin sih.
0: Serem nih ya introvert satu ini ya. Kamu apa sih, Aquarius ya?
1: Tebak.
0: Pelan-pelan, nanti sambil ngobrol kita buka-buka tuh. Oke, kita selalu kayak gitu. Jadi sahabat suara silakan di live TikTok tebak zodiak atau astrologi ya. Bintangnya Joanna ini apa ya? Kita
1: boleh.
0: Kita baca dari awal ngobrol sampai nanti keluar aslinya pelan-pelan ya. Oke, proses kreatif saat menulis tenanglah. Ada yang ketika lagi diem, dia megang notes dalam literally kayak buku itu kecil, dia akan nulis. Ada yang buka handphone. Kamu orangnya nulis kertas atau di gadget atau di smartphone?
1: Kertas.
0: Serius?
1: Gak bisa aku handphone.
0: No way.
1: Iya, gak bisa.
0: Oh ya?
1: Iya. Aku harus pensa rasa.
0: Sorry banget, aku mau nanya. Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun ya aku mintanya.
1: 2004.
0: Oh masih? Aku pikir kamu 2007.
1: Oh, enggak.
0: No, 2004, serius?
1: Iya.
0: Kamu kertas?
1: Iya.
0: Nulis, baca buku juga kertas? Buku fisik?
1: Iya sih.
0: Oh iya?
1: Aku gak suka baca tapi orangnya.
0: It's okay, tapi kamu masih fisik
1: iya,
0: semuanya?
1: Iya, aku masih fisik.
0: Wow.
1: I don't like typing. Aku gak suka ngetik.
0: Why? Muscle memory or something like therapeutic?
1: Mungkin kalau untuk nulis lirik iya, ada sisi terapeutiknya.
0: Tekstur.
1: Iya, aku suka yang kayak dicoretnya gitu. Aku suka, iya. Aku tipex juga gak suka.
0: Oh?
1: Iya, aku gak suka deleting.
0: So, gitu. Langsung aja?
1: Coret.
0: Artnya tuh ada di ketidaksempurnaan itu?
1: Iya.
0: Cakep.
1: Aku suka scribble-scribble yang aku gak suka, yang typo-typo itu.
0: Kita harus tos, tapi karena aku lagi kurang fit, jangan tos, takutnya papar. Karena aku juga masih bawa buku, sampai kapan buku tulis.
1: Oh my God.
0: Kita penyiar. Ada di sini buat nyoret-nyoret kita semua tuh.
1: Lucu banget.
0: Ayo guys nih, katanya Mama Jill, kita udah penyiar suara namanya Kak Jill Vandis. Silakan guys, coret-coret apapun.
1: Oh, lucu.
0: Karena ada yang nyampah. Guys, minjem duit dong gitu.
1: Aku doain.
0: Lalu di menulis ini berarti kamu dalam proses kreatifnya itu emang lagi diem kah? Atau memang lagi banyak pikiran kah? Atau ya gak tahu aja, tahu-tahu saraf kepala kamu tuh kayak tuk, banyak yang muncul pop up.
1: Waktu itu apa ya, lebih kayak pokoknya to recreate the scene, lebih kayak aku gabut lagi rewe, terus kayak harus produktif gitu.
0: Okay.
1: Jadi ayo udah deh kita nulis aja hari ini, terus yang keluar kata-katanya ya tenanglah gitu. Jadi emang nulis pakai pen aja, lagi ya pouring my heart out aja.
0: Okay. Tadi kamu bilang coret. Seberapa banyak coretan yang ada di situ? Alias, ini langsung jadi atau banyak revisi? Kayak, ini kayak kurang deh.
1: Ini lucunya lagu ini agak ngalirnya enak banget.
0: Oke.
1: Iya, jadi biasanya aku coretan bisa tuh setengah kertas. penuh coretan. Okay. Bisa. Hmm. Tapi kali ini tenanglah, lancar sih. Lancar, paling revisi-revisi lirik. Yang sebenarnya yang lirik lama juga aku masih keep untuk maybe tabungan juga gitu. Jadi revisi-revisi, nothing yang di-delete gitu sih.
0: Oke. Okay. Ada ini enggak? Masukan dari orang lain untuk yang satu ini tenanglah. Tambahin ini dong, Jo. Mm. Jo, kayaknya kalau liriknya ini oke deh. Kita ngomong lirik dulu ya.
1: Oh, lirik. Kalau lirik aku semua, enggak ada. Paling aku tuh jadi emang aku tuh butuh validasi.
0: Validasi. Dari mama. Oke, mulai kelihatan ya bintangnya apa. Kalau katanya L, kayaknya Joanna Sagittarius ya. Stop dulu, jangan dijawab. Jangan ekspresi ya. Tahan aja dulu okay. Ya. Atau mungkin bisa drop in the piece of paper kayak nanti tinggal ditara ya, nanti kita di buku itu ya.
1: Oh, boleh, okay. Boleh.
0: Ya, kita balik lagi ke apa tadi kamu si L jadi berubah kan ya pikiran kepala ini. Ya, dari segi menulis ini sendiri. Kamu tuh gampang. Dari segi menulis ini sendiri.

0: bagian chorus gitu. Terus aku juga di situ pun aku masih masih mengutarakan pikiran aku sih. Jadi
1: Dan kalau untuk aransemen sendiri emang ada campur tangan?
0: Oh iya, ada. Kalau Tenanglah fully dikontrol sama Kak Chandra Pisciano. Aku cuman bagian akustik gitar sama overall vision itu aku.
1: Kamu main alat musik?
0: Not good, tapi like boleh lah.
1: Apa?
0: Iya, chord-chord biasa aja. Tadi
1: dulu, biasanya nih kan zaman kecil kan orang tua kita lebih kayak ambisius ya. Anakku harus bisa nanti konser di Simfonia gitu kan.
0: Orang tua aku enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak, mereka harus
1: sama
0: enggak.
1: Unistong ya, cucu Unistong ya.
0: Oh my God, enggak sih. Enggak. Agak relate aku. Mama sama papa tuh lebih kayak, oh iya kamu mau musik. Bukan musik sih, nyanyi. Dari dulu nyanyi, jadi bukan instrumen aku. Jadi langsung di lesnya vokal, bukan piano, bukan gitar gitu sih Kak.
1: Apakah butuh belajar, apakah butuh menguasai alat musik untuk bisa menyanyi yang baik?
0: Enggak.
1: Maksud sih, wah jadi termotivasi nih. Wah. Jangan sampai aku tahun depan jadi penyanyi nih.
0: Enggak, tapi sangat membantu kalau bisa gitu.
1: Oh yaudah deh mundur. Orangnya malas effort soalnya.
0: Soalnya sampai sekarang pun aku masih pengen belajar alat musik.
1: Apa?
0: Jadi aku pengen lebih jago piano gitu. Pengen
1: piano yang klasik atau yang piano yang elektrik, apa deh kayak apa ya?
0: Ya kayak keyboard gitu ya.
1: Keyboard.
0: Gak apa-apa sih, anything. Maksudnya lebih kayak bisa aku bawa live performance. Pengennya goalnya itu sih.
1: Gitu ya. Karena emang paling keren tuh kalau musisi tuh ngonten tuh, orang tuh kalau ngonten pakai piano kayak di TikTok gitu ya. Dan udahlah mundur lah, kasih panggung ke dia lah. Udah deh, nggak ada nyanyi, nggak ada pegangannya tuh kayak nggak enak ya. Tapi kalau kamu sendiri yang tadi kamu bilang itu not good, apa alat musik yang kamu kuasain yang tidak terlalu mahir, belum, bukan terlalu mungkin?
0: Ya aku gitar. Piano tuh chord biasa, jadi nggak bisa tuh yang gitar nggak bisa terang.
1: Fingering tuh nggak bisa ya?
0: Bisa. Itu dari aku deh.
1: Oke.
0: Dari aku gitar, dia session player aku juga kan. Jadi keren, kamu aja. Piano aku juga chord biasa bisa, kayak lebih explore di piano lebih bisa daripada gitar. Tapi ya gitu, bukan yang kayak classically trained gitu sih.
1: Tutusnya kayak anaknya Sal Priadi nggak, yang dicoret-coret A.
0: Dulu.
1: Iya, karena anak kecil kayak gitu ya.
0: 1, 2, 3 kita pakai angka kalau di rumah kita.
1: Lama-lama hilang. Kena tangan.
0: Lama-lama mama gak mau dicoret-coretin lagi pianonya.
1: Mahal. Tutsnya ya. Oke. Ini dari sisi musik, kenapa memilih aransemen pop yang soft, warm, yes, dan sederhana untuk lagu ini?
0: Kayaknya emang itu yang diperlukan sih, dari lirik sama melodinya.
1: Oh, moodnya mau kayak gitu ya?
0: Moodnya emang kita tujuannya ke sana, dan emang pengennya lagu ini jadi bikin orang tenang. Jadi harus aransemennya juga jangan terlalu heboh, jangan terlalu riuh sendiri gitu. Jadi
1: jangan terlalu rame. Nah, karena ini menjadi bagian dari perjalanan menuju album perdana. Akhirnya setelah 6 single ada album perdana. Boleh kasih sedikit enggak bocoran aja? Apakah nanti semua lagu akan punya apa ya, benang merah kayak pohonnya gitu, kayak ini dari ujungnya, ini dari akar ini tereret ke atas gitu, ada jalan ceritanya, storyline-nya?
0: Pastinya ada, karena menurut aku album ini bakal menceritakan ups and downs-nya kehidupan. Jadi red line-nya dari lirik pasti itu, jadi ada love song, tapi ada juga lagu untuk diri sendiri gitu. Dan pastinya kalau untuk aransemen ada red line-nya juga di pop folk alternatif sih. Pop folk alternatif. Jadi mungkin ada senja-senjanya dapat, tapi ada gitar listriknya juga gitu.
1: Wait, pop folk alternatif.
0: Iya.
1: Ada senja-senjanya. Berarti ini akan lebih akustik?
0: Enggak, karena ada alternatifnya gitu.
1: So, orkestra?
0: Not orkestra.
1: Terlalu rame.
0: Big band orkestra? No. Lebih kayak gitar di distort gitu.
1: Wow. Emang kamu apa sih favorit genre musik apa sih?
0: Aku kemana-mana sih masalahnya.
1: No, yang dari awal aja, dari awal dari kayak awal. Aku suka, aku mau jadi
0: yang bikin aku suka musik Demi Lovato, era pop rock dia.
1: Itu ada plesetannya ya. Gitu. Ayo demi apa? Demi Lovato. Jangan ketawa kamu. Demi, kalau angkatan bapak-bapak kita tanya, mah demi apa? Demi more gitu.
0: Tahu juga kau, tahu juga.
1: Kau tahu juga aku. Nanti kita akan main game Sahabat Suara saat lagi ya, tentang dia harus, si Joanna ini aku kasih satu kata, dia harus cocokin dengan lirik lagu yang pastinya dari musisi lawas, musisi yang sudah lebih dulu berkarir. Silakan.
0: Okay.
1: Mau pakai

0: apa namanya, AZ Lirik, boleh dicari. Sesaat lagi sama Suara di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Ya di MB Fair lo, jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: Saraswati dengan Keep Being You di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada Joanna Andrea. Yes, gitu ya. Ini kita udah nyampe di segmen ketiga. Kita ngebahas tentang singlenya, yaitu Tenanglah. Yang ternyata Tenanglah ini single ke-6 yang katanya sih berangkatnya dari keresahan, bisa gak ya untuk lanjut bermusik, bener gitu gak sih? Atau bertahan di karir ini gitu ya?
1: Bisa
0: kayak gitu ya?
1: Bisa, I mean lagu-laguku ini untuk semua orang sih. Jadi semua orang bisa menginterpret dengan cerita mereka masing-masing.
0: Oke, ini ada kalimat yang bilang lagu ini dibuat saat Joanna hampir nyerah ngejar mimpi sebagai musisi.
1: Yes.
0: Apa yang sudah terjadi waktu itu?
1: Sebenarnya looking back sebenarnya aman-aman aja, cuman overthinking aja sebenarnya. Lebih kayak galau-galaunya padahal belum terjadi gitu, belum terjadi apa-apa, semua masih aman. Jadi waktu itu emang di perjalanan karir aku emang aku bukan sering sih kayak ya ampun. Udah pindah rumah beberapa kali.
0: Gitu. Oh ya?
1: Iya, jadi mencari rumah baru, mencari jati diri lagi berulang-ulang kali gitu aja sih yang bikin.
0: Pindah rumah dalam arti sebenarnya atau kiasan?
1: Pindah rumah di karir musik.
0: Oke, okay, pindah-pindah gitu ya. Iya. Berapa kali menentukan, mencoba?
1: Jadi aku pertama kan masih umur 13 tahun itu mulai serius. Itu jadi independent artist dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kerja sama-sama label, terus okay. Indie artist lagi, terus label lagi, okay. Terus indie lagi, terus sekarang label lagi.
0: Di single yang ke-6 ini.
1: Betul.
0: Tenanglah. Ternyata menenangkan diri sendiri ya sebenarnya.
1: Yes.
0: Ya. Oke, okay. Setelah lagu ini dirilis, ada gak cerita dari, rilisnya bulan apa dulu, sorry?
1: Maret,
0: April, Mei, Juni, udah 4 bulan?
1: Iya ya.
0: Iya, karena udah Juli sekarang.
1: Iya, oh my God.
0: Ada ya,
1: Juli.
0: Oh my God. Iya, yes, okay. Sudah diganti, bukan Juni ya, kalender. Juli, berarti ada 4 bulan di mana ada feedback gak dari pendengar kamu, penikmatmu, karya kamu?
1: Lucunya lagu ini banyak yang DM sih, banyak yang komen.
0: Gimana?
1: Juga.
0: Gimana?
1: Pada bilang kayak, ada yang bilang untuk seseorang yang lagi midlife crisis, okay. Relate banget gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang, aku dengerin sebelum tidur, jadi jadi bisa tidur gitu. Kayak ya ampun, ya I didn't know laguku bisa bantuin mereka juga sih.
0: Untuk tenang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, untuk tenang gitu.
0: Yang gak bikin tenang tuh iklannya ya, kalau misalnya dia gak berbayar ya. Dapat kan, dana-dana premium gitu kan ya.
1: Itu aku lagi.
0: Oke, jadi memang ternyata impact-nya sampai ke penikmat musiknya juga ikut tenang ya. Oke, okay, karena emang sekarang ini tuh cepet banget kan ya pergerakan ya, dari segi informasi, tren, belum lagi ke FOMO-an yang ada lah.
1: Aduh, iya lagi.
0: Nah,
1: apalagi FOMO donat.
0: Oh iya, aku baru tahu. Aku terakhir mochi.
1: Aduh, aku enggak sih.
0: Enggak, mochi viral itu kan itu
1: Dubai donat. Coklat.
0: Dubai yang sampai akhirnya ada di Bright Spot kemarin kan, apa disiram mama apa namanya strawberry itu, itu belum nyobain. Ya paman yang satu ini udah keskip yang itu kedua, okay. Ada mochi-mochian juga keskip. Nah ini ada donat lagi.
1: Aku tuh donat fan banget.
0: Oh ya,
1: donat kentang, donat ubi, donat semua donat.
0: Kamu suka donat
1: banget.
0: Kamu naik mobil ya kesini ya?
1: Iya.
0: Tuh kan ada MRT Fatmawati. Itu setelah tangga jalan, sebelum tangga jalan ada donat UMKM enak banget. Sampai ada sourdough segala macam.
1: Oh my God.
0: Cek aja.
1: Markicok.
0: Itu enak, homemade.
1: Oh my God.
0: Lebih enak homemade kan?
1: Uh-oh.
0: Nah, donatnya seperti apa yang kamu maksud sampai akhirnya apa nih yang lagi ini?
1: Aku tuh lagi suka coba-cobain donat baru aja intinya sih Kak. Jadi biasanya kan donat kentang itu biasa yang gula, tabur gula itu best sih, itu best banget.
0: Okay.
1: Tapi sekarang terakhir aku coba di Bandung, kemarin kan radio juga di Bandung, The Square Room.
0: Oh.
1: Iya, jadi donatnya kotak.
0: Ntar kita ngobrol square lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan main games.
1: Yikes.
0: Kamu tidak bisa menghindar dari games ini.
1: Takut banget.
0: Ya, apapun yang ada di kepala kamu tentang library bermusik kamu, beda-beda kan selera orang kan.
1: Iya.
0: Kalau aku nanti nyebutin satu kata, kamu sambung ke lirik. Atau masukin aja, gak usah di awalnya. Misalnya donat. Susah ya donat ya. Apa ya namanya, makan ya. Misalnya kayak ada liriknya makan hati atau apa, boleh gak usah ya pokoknya liriknya kamu nempel di kepala aja.
1: Oke,
0: okay. Okay, kita akan tes pengetahuan lagu dari Joanna. Caranya nyanyikan lagu yang ada di kata-kata aku sebutin ini.
1: Oke, okay.
0: Yang pertama yaitu paling gampang. Cinta.
1: Lagi jadul lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Bertahan satu cinta.
0: Bertahan satu C-I-N-T-A. Sobat dahsyat.
1: Aku denger itu Kobe Junior lagi.
0: Oke, sepeda versi. Baik. Itu C-I-N-T-A Bagindas. Kamu Kobe Junior ya?
1: Iya lagi.
0: Alright. Oke, yang pertama. Yeay. Selanjutnya, kapan?
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
0: Hindia?
1: Hindia. Yeah. Hindia atau Fis ya itu?
0: Hindia. Beda tipis memang.
1: Iya,
0: ya. Hindia. Selanjutnya, sudah.
1: Oh my God.
0: Kok jadi ikut mikir?
1: Sudah.
0: Ayo bantu yang di TikTok.
1: Jadi salfok sudah. Oh ini lagu Afgan ada lagi kayaknya. Sudah atau mudah ya?
0: Apa?
1: Sudah.
0: Bukan itu lagu luar negeri. Ya. Sudah. Ya tahu.
1: Iya itu Afgan.
0: Apa sudah selanjutnya?
1: Apa ya? Sudah.
0: It's okay. Ya, tadi kan sudah terlalu lama sendiri.
1: Oh iya.
0: Satu keskip, it's okay. Masih ada tiga lagi. Hati.
1: Hati, banyak banget.
0: Hah? Ayo, hati.
1: Kepikiran hati-hati di jalan, tapi apa ya liriknya?
0: Ayo hati, teman-teman yang ada di sahabat suara yang ada di TikTok. Hati.
1: Namun dekati hati.
0: Yeay.
1: Kita ganti lagu ya.
0: Ran. Yang selanjutnya, okay. Sakit.
1: Sakit taraku. Kemulai.
0: Langsung lari. Langsung. Ke hipdut ya.
1: Genrenya beda-beda ya.
0: Langsung. Terakhir, mudah.
1: Hah?
0: Mudah.
1: Mudah. Mudah. Mudah. Mudah.
0: Ayo mudah. 3, 2, 1. Oh yang dengerin itu mudah ini, itu mudah.
1: Apa tuh?
0: Gak tahu mereka mudah. Mudah bagiku, mudah. Terlalu mudah, apalagi? Mudahkanlah. Bukan ya. Itu apa namanya, lanjutkanlah. Terakhir. Tenangkanlah
1: diri kau tak sendiri.
0: Lagu siapa sih tuh?
1: Aduh
0: enggak
1: tahu.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

0: di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ada
1: Joanna.
0: Joanna Andrea dengan Tenangkanlah. Dan ini adalah sesi potret, bukan ya, itu lagu sesi
1: Enau. Enau.
0: Kamu tuh emang tahu semua lagu Indonesia? Beda-beda sih referensinya.
1: Iya, beda-beda.
0: Tapi tahu ya, tadi udah diuji, muncul aja tuh semua.
1: Muncul.
0: Sampai ada lagu iklan juga mau dinyanyiin ya. Oke, buat yang baru pertama kali mendengar nama Joanna Andrea, kenapa mereka wajib memasukkan Tenanglah ke playlist minggu ini? Aku ada loh playlist.
1: Oh my God.
0: Jam koma. Beneran ada, bikin jam koma aja buat mereka yang lagi capek bisa dengerin playlist aku gitu.
1: Wih, asik tuh. Mungkin lagu ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh di remind sih untuk bahwa semua akan baik-baik aja. Jadi kalau untuk kalian yang relate sama itu, bisa banget Tenanglah masukin ke playlist kalian.
0: Rate dari 1 sampai 10 untuk dimasukkan ke dalam playlist yang notabene isinya adalah lagu-lagu yang menenangkan. Berapa? 1 sampai 10?
1: Itu tempatnya sih,
0: 10 10 out
1: sih.
0: Of 10.
1: 10 out of 10.
0: Oh, oke okay, ya. Penasaran, nanti kita akan dengerin sahabat suara ya. Dan udah banyak belum sih fans kamu? Agak geli kalau ngomong fans,
1: iya,
0: pendengar
1: iya.
0: Kamu, penikmat musik kamu ya. Yang sudah mulai menempelkan lagu Tenangkanlah ke konten TikTok mereka atau reel atau bahkan story.
1: Ada aja sih, puji Tuhan ada aja.
0: Pernah nemuin?
1: Iya, pernah nemuin.
0: Lagi scroll.
1: Iya.
0: Rasanya gimana sih musisi kayak gitu?
1: Iya, aku tuh kalau ada yang nge-tag aku aja, aku langsung repost.
0: Rasanya gimana pas?
1: Rasanya, lucu, okay. Komen langsung gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, gitu.
0: Humble banget, serius?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya kan gimana ya, itu kan mereka juga membantu kita juga, jadi... Ya gitu deh.
0: Mengangkat ini ya ke algoritma ya.
1: Iya.
0: Wow. Bagian yang mana sih sering dipakai sama netizen?
1: Biasanya bridge sih.
0: Yang mana, yang mana?
1: Yang bridge tuh.
0: Oh langsung di stem dulu
1: lagi
0: tuh pita suaranya.
1: Lagi.
0: Wah, merendah untuk menaikkan mutu. Baik, kita sudah mulai. Udah ketawa nih bintangnya apa nih.
1: Aduh.
0: Zodiaknya nih.
1: Bridge-nya dia lebih upbeat daripada the rest of the song.

0: Bel masakan sudah siap ya. Oke. Selain mendengarkan lagunya, apalagi yang bisa ditunggu dari Joanna dalam waktu dekat? Karya apa? Gigs? Konser? Terlalu cepat jujur.
1: Semoga akhir tahun ini ada album.
0: Ada album. Yes,
1: amin, semoga.
0: Ini kan lagunya menenangkan ya. Arturnya mutnya kayak gimana sih pengennya?
1: Untuk si album.
0: Album dong.
1: Pengennya karena selama ini aku tuh lagi suka biru. Pengennya tetap di biru coklat vibes gitu.
0: Di bayangan gue orange lagi, orange senja. Ini nila bukan. Warna apa itu ya? Ya jingga. Oke.
1: Nice.
0: Kita tunggu. Akhir 2026.
1: We'll see. Maybe things will change. Yeah.
0: Iya. Benar sih ya. Yeah. Di mana sahabat suara bisa ngikutin semua update tentang event kamu, karya kamu, social media, Instagram?
1: Sahabat suara boleh banget follow Instagram aku @joanna_andrea_official, TikTok aku joanna_andrea, dan musik-musikku di joanna_andrea.
0: Yap, dan sudah bisa di musik streaming juga ya semuanya ya.
1: All digital platform.
0: Sekarang silakan Joanna mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Tenangkanlah. Silakan ajak, setelah itu langsung kasih yang ref yang tadi. Sikat.
1: Teman-teman boleh banget dengerin laguku Tenanglah di semua digital platform. Semoga lagu ini seenggaknya bisa temenin kalian yang lagi banyak pikiran. Chorusnya

0: penonton bayaran boleh dong tepuk tangan, gak ada ya?
1: Tepuk tangan sendiri.
0: Sama ke jari ya. Mau nanya terakhir sebagai closing statement dari obrolan kita ini, tenangkanlah. Kalau menurut Joanna Andrea, aroma apa yang tepat untuk lagu ini?
1: Mungkin asik banget kalau sambil ngopi di hutan.
0: Ngopi di hutan antara bau aroma biji kopi dan ini ya. Hutan pinus ya.
1: Iya, asik banget.
0: Ngopi itu sambil ngepel jatuhnya. Thank you ya.
1: Yes,
0: Joanna sudah main. Terima kasih Sahabat Suara. Joanna Andrea sebagai bintang tamu kita di Indokusti. Kita ketemu lagi hari Senin, Sahabat Suara, dan lagu terakhir ada Joanna Andrea dengan Tenanglah. Ya. Terima kasih.
1: Kasih.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang karusel ya kan tuh.
3: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Nemu aja lagi pulang.
4: Sandi apa yang sakit hati?
2: Apa?
4: Sandi warna cinta.
2: Jauh.
4: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
3: Apa tuh? Apa?
4: Sandi tar gue samper.
2: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
2: Sandi.
4: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
2: Ada Des.
4: Hai Des, selamat pagi.
2: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
2: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
4: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
2: Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
3: Ini tadi ada Des dulu tuh.
4: Fokus.
3: Sandi nanti lagi.
2: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti ngelag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
7: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat suara, ini dia. Ya, aku pengen kasih tahu kamu kalau ini ada spesial Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19 ya. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfa Midi. Belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi. Ya, dan kamu bisa informasi lebih lengkap ya, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi langsung aja datengin Alfa Midi di sekitar kamu. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Still, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

0: Ngang udah ada agak kosong di beberapa bagian jalan, tapi ada sedikit berita mengenai salah satu kelompok Katolik tradisional di Amerika Serikat yang membangkang Paus Leo ke-14. Benar kan yang 14?
1: 14.
0: Iya.
1: Betul.
0: Dengan mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan. Emang Lalu. Boleh?
1: Emang bisa?
0: Ikan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan Gereja Katolik dan juga memicu ketegangan dengan tahta suci.
1: Oh gitu. Jadi sebelum penahbisan dilakukan oleh Paus Leo ke-14, ini kan sempat mengirim surat ya dan meminta kelompok tersebut membatalkan rencana mereka. Tapi permintaan itu udah pasti dicuekin dan prosesi tetap berlangsung sesuai rencana mereka.
0: Nah, ini yang mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan adalah kelompok yang diberi nama Society of Saint Pius X atau SPX. Oke, ini organisasi Katolik tradisional dan mereka emang ternyata sudah lama, Bo.
1: Berselisih
0: sama Vatikannya tuh udah lama over ajaran, sejumlah ajaran tentang kebijakan ke gereja. Jadi emang udah kayaknya udah runcing ya, di mana makin dibikin runcing, diperlebar lagi konflik antara mereka berdua dengan diangkatnya 4 uskup baru yang tanpa persetujuan Vatikan gitu loh.
1: Gua pikir Vatikan itu adalah otoritas tertinggi dari umat Katolik.
0: Ya, setahu aku, maafkan kalau aku salah, tapi kan tahta suci itu Vatikan, the Pope gitu ya, holy
1: paling tinggi itu.
0: Yes. Pengangkatan, pentahbisan, pemecatan, kalau emang ada relokasi segala macam tuh mesti dari tahta suci, maksudnya dari Vatikan. Kalau ini tiba-tiba diangkat 4 uskup baru jelas-jelas tanpa persetujuan.
1: Betul.
0: Iya, enggak heran makin berselisih sih ya.
1: Saking otoritasnya teman-teman yang Katolik kan pernah ada yang mau bercerai.
0: Iya.
1: Dia mengirim surat ke Vatikan dulu, baru nanti dikirim balik ke sini kan, boleh atau enggak.
0: Iya, setahu gue gitu. Jadi emang semua otoritasnya dari ibarat dari satu puncak lah. Nah, ini kenapa pakai acara diajak ribet begini sih?
1: Makar ini.
0: Wah, apa bahasa Italianya? Macarino, enggak tahu ini ya. Aduh.
2: Kerjaan belum kelar. Pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza.

0: udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
0: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Nah, si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus jembut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Bisa dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek gini, lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Chewy. Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah nggak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai nggak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
2: Kok
1: urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
1: Kok
2: ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
1: capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama bocil-bocil. Lo kok gak semangat? Gimana kok gak semangat?
1: Gimana mau semangat, udah kelamaan nungguin kita siaran ya. Halo.
0: Hai. Ini lagi pada libur ya?
2: Iya.
0: Oh jadi iya. Ikut manggilnya apa lo?
1: Mama.
0: Mama. Ikut mama sama ayah ya?
2: Iya.
1: Iya. Terus gimana ikut ke kantor gini dari tadi dikasih makan enggak?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Aku bawa bekal tapi sama aja kita.
1: Kamu tahu yang namanya uang ketemu mahal.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: benar, investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan.
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
0: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
2: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
2: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: lebih rileks, lebih rileks.
1: Di suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Nongkrong bareng Beril. Yang Beril dari pagi udah nongkrong sih, siaran sama Adit. Dan malam ini lanjut, sahabat suara, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, pulang kantor, dan yang udah di rumah, lapor yuk ke gue yuk, lagi pada ngapain sama siapa. Seperti biasa kita main santai aja. Atau mungkin ada dari kamu yang pengen cerita. Nanti jam 9 ada BTS berani terbuka sama Beril. Pesan gue buat lo lagi jalan, tetap ditemenin sama Beril ya. Buat lo yang pengen request lagu boleh banget, tapi lagunya harus yang semangat, oke okay? Caranya gampang, tinggal chat aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back after some hits, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Bacain beberapa absen dulu sahabat suara. Ada dari Maya from Kuningan yang lagi pulang OTW naik MRT. Jam segini tuh rame gak sih Maya? Dapat duduk gak kamu? Sekarang posisinya lagi di stasiun mana? Hati-hati ya Maya. Keep an eye on your belongings. Karena kita tidak tahu musibah datang kan bisa kapan saja ya Maya ya. Hati-hati sampai di rumah nanti ya. Ada Arga from Gading Serpong. Wah enak tuh di Serpong tuh. Karena banyak makanan ya kan. Kalau di Serpong tuh banyak jajanan. Enak di sana. Arga lagi lembur. Waduh. Katanya deadline-nya numpuk, tapi besok tetap harus masuk jam 9 pagi. Semangat gak? Deadline-nya numpuk, tapi pelan-pelan diberesin ya, gak ya? Tapi kalau capek, istirahat dulu sejenak, jangan lupa. Kadang-kadang tuh penting tahu, kita harus tetap menjalankan hobi kita di sela-sela kesibukan kita gitu loh maksudku. Dan apa ya, buat lo yang inner child-nya tuh kayak suka mainan, gak apa-apa tahu mainan dibawa ke kantor gitu. Lo butuh tahu. Kayak misalkan lo suka apa, lo suka action figure, lo suka ngerakit. Ngerakit di kantor aja. Ngerakit Gundam gitu, untuk mengisi waktu luang lo. Buat lo yang suka bola, mungkin bawa bola aja ke kantor, juggling gitu di sela-sela kerja. Kalau gak digebok sama bos lo ntar. Ada Nina yang sudah sampai di rumah lagi rebahan, katanya badannya capek-capek padahal hari ini gak ngapa-ngapain. Oh iya gue suka gitu lagi. Dan gue gak tahu kenapa tahu belakangan ini gue lagi sering denger orang ngomong capek. Nah tapi pas gue tanya capek kenapa, ya dia juga bingung, kayak badan capek, kepala capek, rasanya pengen tidur aja gitu seminggu. Jadi gue pengen nanya juga sahabat suara malam hari ini, belakangan ini tuh lo lagi capek karena apa? Ya misalkan bisa kerjaan, bisa capek kena macet mulu, kayak gak hoki banget gue di jalan bang gitu. Terus abis itu apa? Misalkan abis Hyrox, mungkin kan banyak tuh yang abis Hyrox. Boleh kasih tahu ke gue, belakangan ini lo tuh lagi capek karena apa? Mungkin mulai dari gue ya sahabat suara ya. Gue jelas energi gue lebih banyak yang abis, banyak yang kebuang. Karena memang gue sehari siaran dua kali ya, pagi dan malam di minggu ini specifically. Terus ditambah gue lagi nggak tahu lagi mau ngapain gitu untuk mengobati capek gue selain tidur ya. Gue pengen pijat sebenarnya. Gue ada tempat langganan pijat di Bintaro itu di Ikigai. Itu pijat beneran lo jangan aneh-aneh lo. Ini pijat beneran. Enak banget pijat di situ sumpah. Ini bukan sponsor juga ya. Ntar dikira sponsor lagi. Tapi gue butuh pijat banget sumpah. Sama ditambah gue tuh lagi nge-gym kayak setiap hari malah. Breaknya cuma sekali seminggu. Jadi ya wajar gue lagi ngerasa capek banget. Kalau lo lagi capek belakangan ini karena apa sahabat suara? Kasih tau di WhatsAppnya Suara ya. Di 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Jangan di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini Arjok mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para seniman

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Eswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di suara-suara warga Indonesia. Beryl Ras and David. Gue mau bacain respon-respon lo. Ini sebenarnya lo ikutan topik sekalian curhat aja gitu. Mungkin banyak yang pengen curhat. Gue lagi capek banget, jujur bang, belakangan ini. Kayak I don't know what to do. I'm enough, anjay, I'm enough. Ada Dinda dari Tebet. Bang, gue belakangan ini tahu capek gue kenapa. Gue capek ngurus kerjaan orang yang sebenarnya bukan kerjaan gue. Gue selalu bilang sama bini gue, dia tuh tipikal orang yang inisiatifnya tinggi. Ngelihat orang sedikit kesulitan, dia maunya bantuin. Tapi dia gak sadar, deep down tuh dia capek. Akhirnya tuh capeknya langsung bener-bener deng, drop aja tiba-tiba. Maksudnya gue selalu bilang kayak, udah lo harus tahu capability lo juga gitu loh. Lo juga harus tahu badan lo gimana. Bagus kok bangunin orang lagi. Gitu. Kok itu bagus sih, gue seneng dibangunin so. Bangun pagi karena biar kerja kan. Yes. Bagus kok bantuin orang gitu, banyak pahala. Lo jadi akan disukai banyak orang, lo akan dinilai helpful. Cuma ya kalau badan lo aja gak lo bantu, ya kan sama aja gitu loh. Dinda, kurang-kurangin ya Dinda ya. Kamu harus tahu kapasitas diri kamu dulu Dinda, oke? Okay? Ada Fikri dari Bekasi. Capek commuting, berangkat gelap, pulangnya juga gelap bang. Wah, gak heran sih. Dari lo sebut lokasi rumah lo aja Bekasi itu tuh udah kayak. Gue bilang sama teman gue yang Bekasi, idealnya lo pulang jam 7 deh. Maksimal banget, kalau gak aduh membludak lo pasti. Semangat Fikri, semoga keringatmu membuahkan hasil, oke? Okay? Ada Rama. Capek mikirin kenapa Belanda bisa kalah. Dibilang era Van der Sar udah paling bener, Arjen Robben. Sekarang mah gua masih enggak tahu penalti aja bisa enggak gol tuh gimana sih gitu. Masalahnya enggak golnya bukan karena ketepi sama kiper. Kipernya jago beda hal gitu ya. Nah ini gak on target ke gawang. Maksud gue apa? Jerman pulang, Jepang pulang, Belanda pulang. Jadi emang capek di pikiran. Dan gue yakin banyak kok yang relate sama satu jawaban tadi yang gue bilang. Kadang capeknya bukan dari fisik, tapi karena ada aja yang lo pikirin terus. Pikirin terus gak akan berubah hasil bro, ya. Belanda, coba lagi next Pildun ya.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Ras and Davi di Nongkrong Bareng.

0: menggunakan mata air alami.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

0: International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masuk di jam 9 malam sahabat suara di nongkrong bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam. Jadi setiap top of the hour, which is kita masuk jam 9 malam kali ini, update-update lagi lo sekarang posisi di mana. Tadi misalkan yang tadi jam 8 absen baru nyampe Blok M, mungkin sekarang udah sampai Depok gitu ya. Boleh dong, karena dimanapun aku mengiringi perjalanan pulang kamu, para pendengar setia, sahabat pendengar setia Iswara. Jadi jangan lupa update di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya, habis ini gue bacain satu-satu. Right?

0: sahabat suara.
1: Jakarta Bandung Jogja Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya masih di nongkrong. Let's go.
0: Lagi pada ngapain jam segini? Bacain update dulu nih, ada Altof. Udah sampai rumah kah? Alhamdulillah. Katanya abis ini mau masak-masak dulu karena mau nonton bola. Masih jam segini, Tof.
1: Jadwal bola jam berapa sih?

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Kalau udah jam 7 teng, seperti biasa aku akan ngebul hadir nemenin kamu ya di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Tumben ya jam 7 teng aku udah bersuara ya. Kadang-kadang biasanya suka lewat nih sahabat suara ya, suka korupsi waktu ya. Ini tumen-tumenan tepat ya. Iya. Ya pasti sahabat suara, selain kamu dengerin di frekuensi 95,1 FM, bisa juga streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Iswara Palembang, bahkan bisa dengerin Iswara lainnya juga si Indonesia ya. Dan kamu yang lagi dengerin ini ya, hati-hati di perjalanan seperti biasa. Ya aku gak akan bosan-bosannya ingetin kamu untuk selalu woles-woles aja dan berkendara ya. Apalagi kalau jam-jam padat di kota Palembang. Jadi ya santai-santai aja lah sahabat suara ya. Anyway aku mau cerita sedikit nih sahabat suara. Jadi tadi ceritanya sebelum ke radio aku ke salah satu minimarket dulu nih ya. Yang memang udah plan pengen beli dua item. Pertama itu adalah air mineral. Dan juga kayak minuman vitamin-vitamin C1000 gitulah ya intinya sahabat suara ya. Kayak gitu karena emang aku juga pun juga lagi masih kurang fit sebenarnya sahabat suara ya. Nah, aku belilah mineral dengan ada salah satu produk lah sahabat suara yang aku lihat harganya Rp6.000. Itu lagi promo ya di situ ya di apa etalasenya gitu kan. Aku ambil satu. Terus aku ambillah minuman C1000 ini ya, hilang juga lagi promo. Berapa ya tadi ya? Pokoknya 7.000 apa berapa gitu, segitulah sahabat suara ya. Berarti kan total-total aku belanjanya 6.000 tambah 7.000, anggaplah 13.000 lah sahabat suara ya. Kayak gitu. Bayar dong tadi di kasirnya gitu kan. Gak tahu apakah ngantuk atau gimana gitu kan ya. Si abang-abangnya ini pas bayar totalnya 17.000. Oh my god. Kok kayak nggak kayak harga di etalase gitu kan ya? Agak-agak gimana gitu sobat suara. Cuma karena aku tuh emang tipikalnya orangnya malas ribut ya sobat suara ya. Malas mau gimana-gimana gitu ya. Ujung-ujungnya ya udah aku bayar kayak biasa aja sobat suara ya. Cuma agak kecewa aja sih karena emang suka bete nggak sih sobat suara kalau memang kita belanja kan kita udah cek. Kita lihat harga di etalase gitu kan ya. Ternyata pas bayar kok gak sesuai gitu kan. Nah ini agak sebenarnya bikin kecewa gitu ya. Gimana yang bener nih? Kalau emang udah gak lagi promo ya harusnya udah dicabut dong yang harga di etalase ya gak sih ya. Harusnya. Tapi kalau emang masih promo ya harusnya harga promo gitu kan ya. Nah itu yang agak bikin males gitu sahabat suara sebenarnya ya. Ya semoga bisa menjadi pembelajaran juga buat sahabat suara belanja di minimarket nih ya, buat ditanya lagi harga-harganya ya, biar enggak kaget aja gitu. Jujur aku kayak ya udahlah gitu. Karena emang aku males aja mau ribut-ribut gitu sahabat suara, males mau konfirm-konfirm aja, cuma kayak cukup tahu aja berarti aku enggak mau lagi belanja di situ. Itu aja sahabat suara ya. Mau belanja tempat lain aja begitu ya. Ada-ada aja pagi hari ini tapi